0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: It's so time, Pagi Bandung, teman Fox 91.7 FM, Fox Radio Bandung Feel Good. Radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Aw Irfan di Pagi Bandung, di Sari Winata dan juga Johan Pratama A.K.A. Hans. Sampai tempat jam 9 nanti request, kita tungguin lagu-lagu favoritnya kamu ya. Stay tune terus.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus.
1: Ini kita mau ngucapin selamat pagi dulu.
0: Buat siapa, Om?
1: Sebentar, aku mau kirimin ke WhatsApp-nya kamu.
0: Mana? Coba.
1: Sebentar.
0: Ada siapa? Selamat pagi.
1: Nama kamu itu siapa?
0: Nama saya
1: Titin ya?
0: Eet.
1: Kok ada sih? Sebentar.
0: Mana?
1: Mana nih?
0: Mana?
1: Mana sih? Tadi mana sih?
0: Balayo. Nang ning dong. Makin enggak konsen sudah.
1: Iya, mana sih? Ayo aja deh, Dis.
0: Mana ada siapa?
1: Nih.
0: Ada Wong Irfan, ini aman katanya.
1: Oh, itu tadi. Oh, udah tuh. Ini yang kemarin ya? Coba pasti. Silakan Disa dari YMN.
0: Ini. Wow, YMN.
1: Okay.
0: Sebentar aku tarik nafas dulu.
1: Baguslah.
0: Buang nafas.
1: Ngapain tarik nafas? Tarik tunai enak mah.
0: Ada yang bisa ditarik. Salam Radio Mania, Radio Paras dari Jawa Barat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akang dan Teteh DJ di studio kesayangan kita sekalian bareng kru yang adem ayem. Info pagi Kota Manis Ciamis dari DDMN 371 TSM. And friends from the big family of KAI Property Management yang lagi di rumah aja di seputaran Tatar Galuh Parahyangan Ciamis, Jawa Barat. Now, cuaca cerah dan berawan. Suhu udara berada di kisaran 24 derajat Celcius. Demikian dan semoga tambah-tambah kebajikannya kita sekalian. Amin. Diberkati Umil Quran Al-Fatihah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salam tertib di perjalanan dan di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dimanapun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ UYA Asolole.
1: Terima kasih Kang Emen. Dari YMN sekarang ketemu sama Om Beng Beng ya. Selamat pagi Kang Beng Beng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Bandung. Om Awong, Tidisa, Bung Johan Pratama. Doanya sehat. Amin.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya, lancar job MC-nya. Amin. Request Montel Jordan. This is how we do it. Kirim salamnya buat Pak Eko, Kang Johan Tasik, Kang Nungki. Atur nuhun. YMN chatnya seperti buat tugas akhir. Iya, ya begitulah. Makanya gini, karena mungkin dari sisi pembenaran kata-kata YMN ini mungkin cakep nih. Gitu ya.
0: Cakep.
1: Gitu. Bukan, bukan itu. Bukan apa namanya, bukan pantun. Tapi memang pembenaran katanya kayak akademisi gitu.
0: Iya, benar.
1: Terima kasih YMN, terima kasih.
0: YMN, terima kasih. YMN tahun ini atau Kang Memeng sudah mengambil cuti atau belum kerjanya?
1: Betul.
0: Kalau ngomongin tentang cuti, kalau kamu pengen bikin kebijakan ya, tentang cuti, kamu mau bikin kebijakan seperti apa?
1: Kalau versinya saya adalah cuti itu kan harus milik dan hak dari hak apa namanya? Karyawan aja ya.
0: Iya.
1: Dari karyawan, semua karyawan. Jadi kalau misalnya 2 hari ngambil cuti, dia harus ngasih masukan ke kantor 300.000.
0: Oh. Ya
1: kan, kalau ngambil kita cuti, kita rugi. Kantor rugi.
0: Kantor rugi ya.
1: 300.000. Jadi kalau misalnya sehari 150, berarti 2 hari 300. Terus kalau misalnya dia ngambil cuti, Pak, saya ngambil cuti kan setahun tuh ada 12 aja, Jo.
2: Yeah.
1: Kalau ngambil cuti 12 saya dikali aja 150 dikali 12.
0: Walah, yeah. Tekor saya, Pak. Kalau saya mah ini ajalah untuk
1: aja. Memang tidak mengenakan. Yeah.
0: Kalau saya mah ini ajalah, kayak saya kan kayaknya cocok jadi kementerian ini ya, menteri. Pemberdayaan perempuan ya.
1: Iya.
0: Jadi cutinya kalau yang melahirkan ya sampai golden age lah, alias 5 tahun ya.
1: Cutinya. Jadi ngelahirin misalnya umur 25
2: sampai anaknya masuk TK.
0: Sampai anaknya masuk TK, itu baru nanti ini lagi 5 tahun lah cutinya.
1: Bagus. Anda akan di ini akan apa namanya? Akan di mutasi ya. Anda tidak akan jadi menteri.
0: Enggak sudah resign ya, tambah 5 iya, tahun.
1: Tapi bagus juga sih kalau model-model kayak gitu.
0: Enggak, ini mah yang benar, Deng. Cowok kalau istrinya cuti, tolong cowok juga diberi cutinya yang panjang. Yang lama. Ini kan sekarang mah 3 hari. Waktu itu katanya ada sampai memang berapa ya, seminggu atau berapa ditambahin lagi. Kalau bisa juga sama, bapak-bapaknya juga dikasih sebulan juga ya. Sebulan kebijakan aja sebulan gitu ya. Iya kan, yeah, kita cewek-cewek tuh ibu-ibu juga ini dong pengen ditemenin juga. Masa sendiri aja.
1: Iya.
0: Itu
1: Itu Lisa, keren tuh, keren tuh. Jojo gimana Jo? Kalau cuti mau dibikin sama Jojo sebagai HRD atau mungkin sebagai pimpinan dari perusahaan, mau bikin kebijakan seperti apa?
0: Bikin kebijakan itu seperti apa nih?
2: Kalau tadi kan Pak Wong yang cuti yang bayar ya?
1: Ya jadi kalau misalnya Pak saya mau cuti, terserah mau 12 kali, mau cuti selama 365 hari kamu cuti semua enggak apa-apa, tapi kamu ganti setiap hari itu 150.000.
2: 150 ya. Kalau saya dibalik.
0: Gimana?
2: Jadi buat yang ngambil cuti saya bayar satu kali gaji.
0: Wah.
1: Dan sih. Ayo perusahaan gitu tuh,
2: enggak ada.
0: Bangkrut.

0: untuk punya perasaan terhadap pasangan atau siapapun orang yang dekat, tapi rindu juga dengan produknya satu ini, sabun Ultimate Kaliku Kaliku. Ini scrub halusnya yang bisa bikin kita jadi nyaman memelihara kesehatan kulit atau juga menjaga kelembaban kulit, ya. Jadi sabun Ultimate Kaliku Kaliku itu membersihkan dan mengangkat dan juga menyegarkan kulit, mengangkat kotoran-kotoran dari kulit wajah begitu ya, atau mungkin dari kulit badan kamu. Harga satu sabun Ultimate Kaliku Kaliku itu Rp37.000. Jadi bisa didapetin sabun Ultimate Kaliku Kaliku di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan. This

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Fox Radio radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari ketes-ketes.
1: Aja dulu tuh Dis, Ari Didu.
0: Oh, ada Kang Ari Didu.
1: Selamat pagi Ari Didu.
0: Selamat pagi Kang Ar. Assalamualaikum,
1: Waalaikumsalam.
0: Pagi Fox Bandung, Wawa, Om Jo, Budi. Requestnya adalah Limp Bizkit, Nuki. Salamnya buat penyiar dan pendengar Fox Bandung. Sing sarehat, amin, amin. Ya Allah, doa yang sama buat amin. Kang Ari Didu.
1: Kalau misal kita tanya sama teman-teman Fox yang sekarang lagi dengerin kita di Pagi Bandung, kalau kamu ingin bikin kebijakan tentang cuti, kamu bikin kebijakan seperti apa? Kalau aku kan karyawan kan di, karena kalau cuti itu kan tetap si uang gajinya tetap segitu kan. Kalau misalnya cuti misalnya sebulan kita ngambil 2 hari gitu, tetap kita bayar sejuta.
0: Beda sama kita siaran. Kalau kita nggak masuk ya kita nggak dapat bayaran.
1: Jadi kalau kita kan nggak rugi perusahaan nih, makanya didenda. Oke, lu cuti ambil 150.000 sehari, itu lebih fair menurut saya. Mungkin ya. Tapi kalau lagi ngomongin yang satu ini, Dis.
0: Apa?
1: Kalau lagi penat sama kerjaan atau rutinitas, mungkin gak perlu jauh-jauh cari tempat healing. Ini karena mungkin kalau cuti itu mungkin karena dia udah penat gitu ya. Terus cuti ke luar kota, terus ke tempat yang memang udah dicita-citakan dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Indonesia ini baru saja dinobatkan sebagai negara paling santai di dunia. Versi agen perjalanan asal Inggris lastminute.com. Jadi predikat ini bukan berarti masyarakat Indonesia malas, tapi Indonesia dinilai sebagai destinasi yang paling cocok buat berlibur dan juga melepas stres.
0: Penilaiannya didasarkan pada berbagai faktor, mulai dari banyaknya ruang hijau, tingkat polusi suara dan cahaya, suhu yang nyaman dan lain-lain. Keunggulan Indonesia juga didukung garis pantai yang panjang, iklim tropis yang hangat, dan beragam destinasi wisata alam yang memanjakan mata. Nah, Indonesia ini berhasil menempati posisi pertama.
1: Keren.
0: Mengungguli Australia, Islandia, Selandia Baru, dan Sri Lanka.
1: Padahal kalau ngomong Australia,
0: banyak juga tuh destinasi.
1: Keren destinasinya. Kadang-kadang orang Indonesia justru pengen ke Australia. Negeriku, kanguru.
0: Katanya.
1: Islandia juga sama kan?
0: Iya.
1: Keren dengan salju-saljunya. Aja gitu?
0: Ada gitu.
1: Selandia Baru, gitu kan? Dengan jualan celana.
0: Celana apa?
1: Ya,
0: Pangandaran.
1: Itu pasar baru itu ya. Dan juga Sri Lanka.
0: Iya.
1: Itu padahal semua itu kalah sama Indonesia. Keren Indonesia.
0: Keren memang. Jadi memang tempat yang cocok katanya buat turis gitu ya, buat berlibur dan melepas stres. Nah, turis-turis datang ke Indonesia ngelepasin stresnya nih. Stresnya pindah ke orang Indonesia.
1: Nah, ya itu dia. Betul.

101,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Pagi-pagi udah anterin anak sekolah, udah pada cuci muka belum? Ya udahlah ya. Biasa kalau misalnya bangun tidur walaupun belum mandi, yang penting cuci muka, gosok gigi. Cuci mukanya pakai facial wash dari sanga-sanga dong. Ini tuh adalah sabun wajah herbal dengan kandungan ataupun aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit muka kita, melembabkan juga, mencerahkan juga. Dan harga satu sanga-sanga facial wash ini lagi promo loh, cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, silakan datang ke sini langsung aja ke Jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong, Kota Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Om,
0: yes.
1: Jadi kalau ngomongin tentang berat badan kita gitu ya, kan ada yang bilang, kalau misalnya kurus berarti sehat gitu ya. Sebelum tentu. Jadi ada
0: kalau
1: sebuah
0: kurus itu biasanya tulang.
1: Tulang, iya benar. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Metabolism ini menunjukkan kalau badan kurus belum tentu bebas dari resiko kolesterol tinggi loh.
0: Nah itu.
1: Artinya bentuk tubuh atau angka di timbangan bukan satu-satunya patokan buat menilai kesehatan metabolik seseorang. Dokter spesialis jantung juga menjelaskan kalau orang bertubuh langsing tetap bisa punya kadar kolesterol jahat atau LDL yang tinggi.
0: Wah, ini mah tempat cara jarak jauh.
1: LDR, Pak.
0: Jadi ternyata kondisi ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Pola makan tuh, Dis. Kurang aktivitas fisik sampai penumpukan lemak di area perut. Meskipun dia kurus ya, yang gak selalu terlihat dari luar sebenarnya. Karena itu nih, menjaga berat badan ideal itu belum tentu cukup. Pemeriksaan profil lipid atau juga cek kolesterol secara rutin tetap diperlukan, teman Fox, supaya risiko penyakit jantung dan stroke itu bisa dideteksi lebih dini.
1: Oh, jadi bukan berarti yang kurus itu sehat ya.
0: Sehat. Tapi kan dia ngomong kurus cacingan katanya. Kasihan banget tuh cacing ya.
1: Iya.
0: Disalahin melulu.

0: Selasa, BMKG perkirakan sebagian besar wilayah Indonesia berawan tebal. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia pada hari ini akan didominasi cuaca berawan tebal. Sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua diperkirakan mengalami kondisi berawan hingga berawan tebal. Sementara hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa daerah, seperti Medan, Palembang, Bandar Lampung, Mataram, Ambon, dan Jayapura. Di Pulau Jawa, cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di Semarang, sedangkan Yogyakarta berawan. Adapun Jakarta, Serang, Bandung, dan Surabaya diperkirakan diselimuti awan tebal. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali seru-seruan bareng Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari ketus-ketus.
2: Baskom, nanti bahas komentar. Jangan lupa juga nanti kita bakal ngobrolin sesuatu yang ada di Jerman.
1: Oh, ada apakah di Jerman?
2: Mengklaim diri sakit karena mabuk. Nah, Niti, akan bakal kita bahas bentar lagi.
1: Satu jam lagi masih di Pagi Bandung ya.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: Band-band apa?
1: Ya.
0: Yang diambil dari nama lirik lagu dangdut.
1: Band.
0: Nama band yang diambil dari lirik lagu dangdut. Ini bandnya.
1: Apa?
0: Pearl Jam. Pearl Jam kan matamu menarik hati.
2: Kelingan jauh aja.
0: Ini live lagu.
1: Pearl Jam ini apa? Lagu juga dijanjiin lagu. Apa? Juga lagunya Gigi.
0: Yang mana?
1: Pearl Jam Band, Pearl Jam Band, Pearl Jam Band, Pearl Jam.
0: Kebanyakan
1: gurame.
0: Enggak gurame lagi.
1: Jambang.
0: Anyway, ini lagu diminta sama Kang Ramdut. Pagi Fox, pagi Mang Awong, Ucidisa.
1: Lagi jalan ya, Kang Ramdut.
0: Selasaan sambil berjalan kaki ditemani lagu Pearl Jam yang live. Biar semangat sebelum aktivitas pagi harinya. Buat istriku tercinta, tetap semangat bekerjanya. Buat teman-teman bidik tour, buat event di Agustus asik. Teman-teman basket SMA 4 Bandung, lintas angkatan yang mau ikutan turnamen basket 90-an atau 90s ngebandungan. Oh ini basket yang kemarin dicerita Mas Didan nih. Bos anak-anak kaca piring, The Momix, teman-teman NH 95 Bandung, pokoknya mah tetap semangat, tetap. Oh, terus juga buat teman-teman pendengar fokus setia aja. Always feel good, go. Terima kasih, Mang Ramdut. Lagunya udah kita puterin ya.
1: Terima kasih, Kang Ramdut.
0: Satu lagi, siapa dari Musa, Jo?
2: Mana?
0: Musa belum kebuka tuh. Dari Musa apa katanya?
2: Oh, ikutan request.
0: Sleep
2: lagu yang semangat, Slipknot.
0: Coba kita ada. Ada juga Slipedia yang ada Slipknot.
2: Ada dong di playlist. Kita cek dulu ya.
0: Siap, siap.
2: Biarinya biar semangat katanya.
0: Ini sekarang kita mau kasih kamu kesempatan untuk yang mana, Jo, judulnya, Jo?
2: Wait and Bleed.
0: Bleed.
2: Dapat
0: hajar. Ada. Oke.
1: Okay. Dah.
0: Baskom ya?
1: Baskom ya. Yang mana sih? Yang belum ini. Yang cowok nikah sama rice cooker udah ya?
0: Belum, itu belum. Kok nikah sama rice cooker sih?
1: Iya.
0: Oh iya gitu. Belum
1: bisa nyari cewek yang bisa masak.
0: Nah itu aja.
1: Pria ini memutuskan menikah dengan rice cooker agar tiap hari dimasakin nasi. Kumaha mana tuh?
0: Ini. Mau itu yang rice cooker itu?
1: Ya itu aja.
0: Itu aja. Oke. Jadi Horiul Anam, seorang pemuda asal Indonesia, membuat heboh jagat maya. Estianti lagi mayanya tuh. Setelah memberikan foto pernikahannya dengan sebuah rice cooker, penalak nasi, merek terkenal. Merek apa sih? Miyako ya?
1: Philips.
0: Oh, Philips.
1: Iya.
0: Dalam foto viral ini ia mengenakan pakaian pengantin lengkap sambil mencium istri barunya. Ironisnya pernikahan ini hanya bertahan 4 hari sebelum akhirnya menceraikan sang istri dengan alasan hanya pintar masak nasi tapi enggak bisa masak sayur. Oke, inilah komentar-komentar
1: para netizen. Sih, ya Allah.
0: Dari mana sih ini? Dari
1: kamu namanya? Lihat postingannya dari Mimpi Sesaat.
0: Oke. Okay. Dicek aja Mimpi Sesaatnya di satu ini ya, biar kamu ngeh ternyata kamu bisa terlibat di dalam situ. Ketawa-ketawa pasti dengerin atau baca komentarnya. Berarti pas jalan keluar nggak diajak bininya ya, kasihan nggak bisa gandengan. Oh, kalau jalan keluar nggak diajak bininya, kasihan nggak bisa gandengan, kata gitu.
1: Nggak apa-apa, oke, saya nikahkan Khairul Anam dengan rice cooker, pasti anaknya centong.
0: Terus ada yang bilang dari Aksyasal bilang, putih, bersih, pendiam, pintar masak tuh, apalagi mesti dicari.
1: Terus bilang mana.
0: Tapi akhirnya mereka cerai juga, Dis. Karena sering bertengkar gara-gara lupa cetekin tombol cooknya.
1: Penyakit banget tuh. Aduh. Yang gila banyak tapi yang waras sedikit.
0: Aduh, enggak salah tapi enggak benar juga sih sebenarnya.
1: Sangat-sangat tidak masuk akal katanya.
0: Mendingan gini daripada ntar ente nyakitin cewek. Oh gitu ya.
1: Oh iya benar juga.
0: Benar.
1: Rice cooker kalau misalnya udah ijab kabul nanti ngomongnya rice cooker binti Philips.
0: Dimasakin. Lu juga kan yang nyuci berasnya itu. Iya kan yang nyuci berasnya si cowoknya.
1: Iya benar. Gak dimasakin juga. Gak dimasakin lu juga yang kerja,
0: iya.
1: Sebenarnya Maya kan.
0: Tapi dia kan yang nyuci berasnya, dia juga yang nyolokin. Oh iya juga.
1: Bagus, tapi siap-siap di silent treatment. Ribut dah kubah, tak bisa.
0: Makanya.
1: Terus ada yang bilang, make kayak di bocah. Make opose. Ah.
0: Ini.
1: Lucu ya, lucu ya. Apa-apa.
0: Lah, malam pertamanya gimana dong? Apa dia colokin dulu terus rice cookernya? Oh, gimana sih? Apa dia colokin dulu tuh rice cookernya, terus rice cookernya ada desahannya gitu? Ya, apa enggak sih? Ah, tau lah, bingung lah. Gimana sih kata-katanya kebener nih? Gimana sih?
1: Kebayang rice cookernya kalau misalnya ini. Tapi tetap walaupun dia nikah sama rice cooker, bagus, masih bisa keluar asap ngebul.
0: Oh iya benar, keluar kan? Asap ya benar.
1: Keluar asap.
0: Iya.
1: Jadi masih ada lah anget-angetnya.
0: Bener sih, enak juga. Cuman kan takutnya tutung, Dis. Iya, itu cerai gak sih kalau rice cookernya udah rusak gitu?
1: Ya tau 4 hari can rusak oge cerai.
0: Sebentar, ada yang lucu lagi gak?
1: Kalau Op Awong, jomblo ini kan udah, bukan jomblo, sendiri kan sudah lama ya. Ini nikah sama rice cooker. Nah kalau Om Awong nikah nih
0: Sama alat-alat dapur,
1: pengennya sama apa?
0: Kalau ini kan cowok-cowok sama rice cooker ya.
1: Sama rice cooker, karena kan dia ini bisa apa, bisa masak nasi, ya. Om Awong apa?
0: Tapi aku sih menikahnya bukan sama rice cooker, bukan alat-alat dapur, tapi salah
1: tapi
0: satu barang yang bisa menyelamatkan kehidupan ibu-ibu.
1: Apa tuh?
0: Sama Rinso.
1: Rinso, deterjen. Kenapa?
0: Mencuci dengan sendirinya.

0: Ini kalau nyanyi Yong Wirfan, sekali nyanyi kayak gini rontok nih rambut nih. Eh, kita mau kasih tahu nih buat teman Fox dengan kandungan betul ya, dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun dan juga peppermint oil. Ini bisa dipercaya buat menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit dan juga membantu menyuburkan rambut. Nah, itu buat rambut-rambut yang rontok nih, pakai yang namanya Ultima Sanga-Sanga Minyak Balur. Tanamilah tanammu. Ya. Jadi harga satu botol per 100 ml itu Rp225.000. Dapatkan Ultima Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanamu di Kimia Farma Century K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultima Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultima Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultima Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi
1: dari radionya Babe Babang Pranoto.
0: Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Tadi kan Om Irfan di awal jam 8 kita ngomongin tentang masalah di Jerman itu mengklaim diri sakit karena mabuk, itu bisa diakui secara hukum.
0: Iya benar ternyata. Ya kan? Jadi kalau di Jerman ya mengklaim diri sakit karena mabuk nih, pusing banget nih, bisa diakui secara hukum.
1: Pemain drummer tuh ngomong drummer. Bim Bim Sleng. Tapi udah sekarang, sehat alhamdulillah si Om Bim Bim tuh ya.
0: Iya.
1: Senang lu lihat vlogernya deh. Lihat vlognya dia loh.
0: Oh iya.
1: Bareng sama keluarga Bim Bim family. Anaknya ketiga tuh, yang cewek udah gede. Jadi kalau Bim Bim show kemana-mana, pasti semua keluarga ikut.
0: Bim Bim show.
1: Bukan gitu itu, gak? Itu mah Bunda Dorce.
0: Ini bisa diakui secara hukum dalam keadaan tertentu ya, kalau misalnya ngeklaim diri sakit karena mabuk. Nah, Mahkamah Jerman udah memutuskan kalau mabuk itu bisa dianggap sebagai penyakit sementara, dan kalau dianggap cukup parah bisa membuat seseorang gak layak bekerja secara medis.
1: Oh, itu udah ditentuin tuh. Yeah. Jadi seperti penyakit lainnya, karyawan mungkin berhak mendapatkan cuti sakit. Jadi kalau kondisi mereka mencegah mereka tuh melakukan pekerjaan dengan aman. Hukum ini bukan tentang mendorong minum keras ya, tapi ini tentang mengakui bahwa jika seseorang benar-benar gak sehat, mereka berhak mendapatkan pelindungan hukum yang sama dengan karyawan sakit lainnya. Jadi kalau misalnya nih, nanti tanggal 8 Agustus ke FEM, nah terus besoknya harus kerja hari Minggu misalnya gitu kan.
0: Yeah.
1: Kan ada tuh pekerja weekend kan banyak ya.
0: Ada.
1: Nah terus tiba-tiba TDT mabuk karena pulangnya dibopong, naik mobil, dibawa ke kosan, terus gak bangun kan. Nah itu tuh berhak dia dapat cuti kalau di Jerman.
0: Iya, kalau di Jerman. Saya kan Sabtu nih mau ke FEM nih, Sabtu nih, Sabtu
1: nah,
0: kan.
1: Nah, Sabtu. Sananya bisa nih, bisa di FEM, terus Sabtu, dibopong.
0: Dibopong. Terus nggak tahu kemana tuh ya.
1: Diajak lah, tiba-tiba kamu terbangun teh, diajak sama kan sama keluarga.
0: Sama keluarga aku, sama kakak aku. Iya tuh. Senin nih aku izin siaran ya.
1: Izin siaran. Kan ayah sami ayo minggu jajonya ini sih memang diniatkan wes sih mah bisa
0: kenapa om
1: lupa jadi ngomong ya kan jadi mereka tuh mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan kami sakit lain.
0: Kebayang dulu kalau zamannya Om Awang masih siaran di yang radio dulu zaman muda ya, wah izin tiap hari tuh.
1: Yang di mana?
0: Yang di itu Perdana Wisata.
1: Oh nggak pernah terlewat. Makanya tidurnya di kantor, di ruang produksi, biar gak telat.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Fox Radio radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Kalau misalnya ngerawat kulit apalagi muka nih, gak cukup dengan sabun cuci muka aja teman Fox. Tapi kamu juga rajin-rajin dong pakai face mask. Ya harus rutin, minimal ya seminggu dua kali gitu kan. Gak usah sering-sering tiap hari juga tapi. Nah sangat-sangat face mask kamu cobain deh. Ini wanginya tuh enak banget, maca coba bayangin. Gemes wanginya tuh ya. Nah sangat-sangat face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Dan harga satu sangat-sangat face mask ini lagi promo teman Fox, Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang mau beli langsung aja ke Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: back.
1: Ribuan knalpot brong berakhir di atas mesin gerinda. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Sebanyak 1.172 knalpot brong hasil razia selama 3 pekan terakhir dimusnahkan oleh Polrestabes Bandung. Ribuan knalpot yang dinilai meresahkan warga itu dihancurkan menggunakan mesin gerinda di halaman Mapolrestabes Bandung. Kapolrestabes Bandung, Kombes Dedi Supriyadi, mengatakan seluruh knalpot tersebut disita dari 27 kali operasi penertiban sepanjang Juli 2026. Selain razia di jaran, polisi juga melakukan pendekatan door-to-door melalui Babinkamtibmas, serta menggandeng sekolah untuk mengimbau para pelajar mengganti knalpot yang tidak sesuai standar. Menurut polisi, penggunaan knalpot brong melanggar aturan lalu lintas, menimbulkan kebisingan, mengganggu ketertiban umum, hingga berpotensi memicu balap liar dan konflik sosial. Karena itu, penertiban akan terus dilakukan agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali seru-seruan bareng Awong, Irfan, dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
4: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.
7: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Feel the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Fox Radio radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus.
1: Nomor tidak dikenal, Sis Kamling. Gak tahu nomornya.
0: Siapa?
1: Gak tahu. Nomor-nomor gini tuh gak dikenal tuh kadang-kadang gak tahu diri aja.
2: Nawarin kerja itu.
0: Nawarin. Iya Om, siapa tahu.
1: Nawarin kerja.
0: Nawarin kerja siapa tahu Om.
1: Biar ntar telepon. Telepon balik aja. Setelah ini bakal ada Ijan ya?
0: Ijan Mandagi
1: di Selekta Indonesia.
0: Silakan request lagu-lagu Indonesia ya. Aku mau diet ah Om. Abis kemarin aku pas lagi makan ditanyain sama Elmi Urban.
1: Apa katanya?
0: Dis hamil, lagi hamil.
1: Hamil di mananya?
0: Itu kan perut aku agak sekarang bucitrem.
1: Menggelimbir.
0: Bergelambir gitu pas lagi makan enak-enak tuh kan aku teh.
1: Terus punya ini trik tip and.
0: Iya, kira kemarin tuh pulang dari sidang reret aku langsung ke dokter khusus diet. Ahli gizi.
1: Kaya banget orang pas mau mencret.
0: Saya udah di Fox dulu.
1: Iya. Emang apa katanya?
0: Iya, saya ngomong kan dok, saya pengen kurus nih. Makan apa aja? Oh ya, makannya yang sehat-sehat ya. Rebus-rebusan ini. Terus tapi kalau ngemil boleh enggak? Boleh aja. Donat boleh kalau katanya.
1: Donat kan? Oh, kok bisa sih donat boleh?
0: Iya, disuruh kadang aku nanya, "Dok, donat enggak apa-apa, Dok?" Gak apa-apa, boleh. Iya. Boleh donat boleh, makan sebanyak-banyaknya asal makannya bagian tengahnya aja.
1: Bolong. Wah, warek.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ini hari Selasa kan ya. Hai, Ijen lagi masih nemenin kamu teman Fox dan bakalan nemenin kamu. Maafkan suaranya belum pulih, tapi gak apa-apa. Ini Ijen Mandagi ya. Buat kamu misalnya ini suara siapa berat-berat kayak Baby Romeo. Ini Ijen Mandagi di Selekta Indonesia sampai jam 11 nanti. Merapat yuk.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

95 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Malaikat juga tahu dari Dewi Lestari. Malaikat juga tahu kalau misalnya kita tuh ada limit dalam ngelakuin kegiatan kita. Salah satunya ya ijan mandagi ini harus jadi pelajaran juga. Kayaknya kecapean banget. Sampai suara-suaranya juga baby Romeo banget ya. Tapi gak apa-apa, namanya juga kehidupan. Jael. Kamu mau request apa teman Fox? Kamu langsung aja ya, 08122 4774 917. Request lagu-lagu favorit. Kira-kira hari ini lagi moodnya ngapain teman Fox? Kalau misalnya kamu moodnya lagi kok denger suara dengar suara Ijan sendiri jadi kayak gimana gitu ya teman Fox. Ya gak apa-apa lah, kamu request aja dulu lagu-lagu terbaik kamu. Oh iya, kamu kan kalau ngelakuin segala sesuatu itu tuh harus tenang kan, harus chill, terus harus dengan pikiran yang menyenangkan gitu untuk kamu dapat vibe yang oke, kamu dapat keputusan yang oke. Nah, kalau kamu pengen relaxin pikiran kamu, ini gampang banget. Ada yang namanya Dupa Sanga-Sanga, teman Fox. Jadi kamu bisa temuin ketenangan alami dari Dupa Premium Sanga-Sanga. Ini tuh bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Ini penting banget buat kita. Jadi harga satu bungkus Dupa Sanga-Sanga itu Rp20.000. Kamu bisa dapetin Dupa Sanga-Sanga itu di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Dan di Momo Seven FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Kita patut berbangga nih. Indonesia membawa pulang satu gelar dari China Open 2026. Usai pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Shoaibul Fikri sukses mempertahankan gelar usai mengalahkan pasangan nomor 1 dunia, men keren, Kim Won Ho Su Sung Jae, 16-21, 21-19, 21-19. Dan kemenangan ini juga menjadi gelar beruntun setelah pekan lalu ini menjuarai Japan Open 2026. Sementara itu China mengamankan 2 gelar ganda campuran ganda putri, terus tunggal putri diraih oleh Jepang dan Taiwan sebagai tunggal putra. Wow, keren ya. Semoga ini menjadi kebangkitan dari bulu tangkis Indonesia. Ngobrolin tentang olahraga bulu tangkis. Kamu kalau misalnya latihan, itu kan keringetan, apalagi latihan di outdoor. Yeay, itu tuh perlu kamu jaga yang namanya kesehatan tubuh kamu, kesehatan muka kamu juga, teman Fox. Ada yang namanya sangat-sangat natural cream. Sangat-sangat natural cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu regenerasi kulit. Harganya murah banget. Lagi promo cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Langsung aja datang ke Fox Radio Bandung ya. Sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan. Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga Sian. Reward umroh bersama Sanga-sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-sanga. 91.7 FM.

0: Mendikdasmen, jumlah sekolah unggul masih sangat sedikit. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan jumlah sekolah unggul di Indonesia hingga kini masih sangat terbatas. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena masih banyak sekolah yang belum memiliki kualitas pendidikan yang merata. Abdul Muti menegaskan pemerintah akan terus mendorong peningkatan mutu sekolah melalui penguatan kualitas guru, kepala sekolah, kurikulum, hingga sarana dan prasarana. Tujuannya agar semakin banyak sekolah yang mampu memberikan pendidikan berkualitas tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di berbagai daerah. Pemerintah pun menargetkan terciptanya lebih banyak sekolah unggul sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali bersama Ijen Mandagi di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih bareng di jam nanti lagi, teman Fox, jam 10.02, Selekta Indonesia. Wah, udah banyak yang request. Udah pada pengen diputerin buru-buru sambil ijen nanti bakalan sapa-sapa kamu ya. Jadi di Selekta Indonesia mah, ini menurut Ijen Mandagi program buat naikin mood kamu di pagi hari. Ah.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Feel the music, feel the vibe, feel good. Fox Radio.

0: Radio Mojang Mandai Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat manfaat. Saatnya Ijen Mandagi, mau siapa-siapa yang udah masuk ke WhatsApp The Fox Radio Bandung. Jadi Ijen Mandagi mau siapa-siapa buat Ganjar, pengen lagunya Sunji, Pamungkas, sorry. Salamnya buat Daku yang sedang berusaha membangun bisnis untuk mencari penghasilan sampingan. Oke, okay. Kak Angie juga. Katanya Angie kemana aja, long time no see. Katanya request lagu Liodra Pura-Pura, udah Ijen puterin. Kalau Kang Pupung, Jerok yang ceria, udah Ijen puterin juga. Tenani, request lagu Semusim dari Krisya. Salamnya untuk Karo, Chandra Apoy, Johan Eko Beng-Beng, dan semua teman Fox. Spesial untuk Ijen yang sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Yeay, kalian udah nge-request, kalian udah ngelakuin aktivitas sehari-hari, yang pasti harus ngebanjain yang namanya badan kamu, teman Fox. Jadi kalau misalnya kamu badannya ada sedikit apa ya, kayak gatel-gatel gitu, alergi, panu, bekas jerawat, gampang banget. Ada yang namanya sabun Tanamila Tanamo Klasik. Ini tuh berasal dari ekstraksi minyak Tanamila Tanamo. Dan pastinya juga sabun Tanamila Tanamo ini klasik ya, berhasiat mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu, dan bekas jerawat seperti yang Ijen omongin tadi. Harganya murah, cuma Rp50.000 aja. Kamu bisa dapetin sabun Tanamila Tanamo klasik di Kimia Farma, Sentrika 24, dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamila Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamila Tanahmu Klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Senturi K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Kalau misalnya kita ngomongin tentang teknologi dan inovasi, Jepang tuh udah paling luar biasa menurut Ijen Mandagi ya. Jadi saat musim panas ekstrim di Jepang, sebuah perusahaan menghadirkan inovasi yang terdengar kayak dari film-film nih. Human refrigerator, okay? Atau kulkas manusia. Benar banget. Jadi perangkat ini bernama Do Human Box. Udah resmi diperkenalkan oleh Trusco Nakayama dari April bulan lalu ya, April lalu. Jadi ini tuh kayak mesin pendingin, kita masuk ke dalamnya. Dan bentuknya menyerupai booth kecil yang bisa dimasuki satu orang untuk mendapatkan efek pendinginan yang secara cepat. Jadi kalau kamu panas masuk ke kulkas, ini disediain di tempat-tempat umum, luar biasa ya. Ngomongin tentang panas, tentang dingin, itu kan mempengaruhi kekusaman muka kamu ya, teman Fox ya. Tapi jangan khawatir, kamu rutin gunain yang namanya sangat-sangat facial wash. Dengan aroma jasmine ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Ini pas banget. Satu sangat facial wash ini lagi promo Rp40.000 aja, datang ke Fox Radio Bandung ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM.

Kita bisa ngomong kalau Tuhan tuh emang luar biasa, teman Fox. Tuhan bisa menciptakan sesuatu di yang sangat sangat keren gitu, sampai kita nggak bisa kepikiran, oh itu bisa diciptain ya. Dan yang luar biasa, kalau Indonesia kan WIB WITA ya, ada 3 zona waktu di dalam negara kita yang gede ini. Tapi yang luar biasa, Tiongkok atau China sangat luas kan ya, tapi mereka hanya memiliki 1 zona waktu resmi, teman Fox.

0: Operasi bersih-bersih BGN dimulai. Pecat ratusan pegawai hingga tutup dapur bermasalah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan operasi besar-besaran untuk membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan menyusul ditemukannya berbagai pelanggaran di lapangan. Dalam proses evaluasi, ratusan pegawai diberhentikan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, sejumlah dapur penyedia makanan juga ditutup sementara karena tidak memenuhi standar operasional.

0: termasuk terkait kualitas makanan, kebersihan, hingga tata kelola. BGN menegaskan, langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh mitra pelaksana akan terus dilakukan agar kualitas layanan tetap terjaga. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali bersama Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita.

0: Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Feel the beat. Feel good.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tunggu

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Kemenpar kembangkan wisata lansia, ini tempat rekreasi yang punya tiket gratis. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kementerian Pariwisata mulai mengembangkan konsep wisata khusus untuk para lanjut usia atau lansia. Program ini disiapkan agar Indonesia punya destinasi yang lebih ramah bagi wisatawan senior, sekaligus membuka peluang pasar wisata baru yang terus berkembang di dunia. Konsep wisata lansia nantinya mengutamakan kenyamanan, akses yang mudah, jadwal perjalanan yang lebih fleksibel, hingga fasilitas kesehatan yang memadai. Langkah ini dinilai penting karena jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Sejumlah tempat wisata juga sudah mulai menerapkan konsep ramah lansia. Beberapa tempat wisata saat ini memberikan tiket gratis bagi pengunjung berusia 60 tahun ke atas dengan syarat menunjukkan KTP asli. Melalui pengembangan wisata lansia ini, pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi destinasi yang nyaman, inklusif, dan berdaya saing. Tidak hanya bagi wisatawan muda, tetapi juga bagi para senior yang ingin tetap aktif menikmati perjalanan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Feel the beat. Feel good.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah sebanyak 177.
2: Pemisahan kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, polisi selidiki raibnya ratusan blanko buku nikah di lokasi tak ada CCTV. Terobos Pelican Crossing, 3 anggota Polda Jabar dijatuhi sanksi. Aksioma desak kejari Banjar percepat kasus korupsi tunjangan DPRD Jilid 2. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jabar memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada anggotanya yang mengendarai mobil Toyota Alphard dan menerobos Pelican Crossing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang berakhir cekcok dengan seorang petugas satpam di kawasan itu.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengemudi dan penumpang mobil tersebut yakni Ibda DG, Bribka BS, dan Bribtu RPW akan dikenai sanksi etik kepolisian meski kedua pihak sepakat damai. Polda Jabar berkomitmen dan konsisten akan menindak tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menyampaikan permohonan maaf atas sikap arogan anggotanya tersebut kepada Satpam Victor dan seluruh masyarakat Indonesia.
2: Pemisahan ya kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan. Kita punya kewenangan ada 21 hari patsus di sini, dan sekaligus kita juga telah memproses untuk kode etik.
3: Kebakaran melanda Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kebakaran yang diduga sementara akibat korsleting listrik pada Sabtu lalu itu meluluh lantakan 70 rumah dengan kerugian materi ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah.
5: Bupati Sukabumi Haji Asep Japar sudah meninjau ke lokasi kebakaran, koordinasi untuk menetapkan langkah penanganan darurat bagi para korban.
6: Ini kan ada beberapa perhitungan sementara keadaan ini, kan ada yang punya TV, ada yang punya perhiasan lainnya, diperkirakan sekitar 2,5 miliar.
5: Menurut data sementara pemerintah daerah, kebakaran berdampak pada sekitar 70 kepala keluarga atau lebih dari 420 jiwa. Sebagian besar korban kini mengungsi di rumah kerabat dan tetangga karena seluruh bangunan yang terbakar merupakan rumah tradisional berbahan bambu dan beratap ijuk yang membuat api cepat membesar. Haji Asep mengatakan bantuan logistik telah mulai disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Sementara dapur umum disiapkan agar warga terdampak tetap mendapatkan pasokan makanan.
7: Kita membuka posko logistik di satu lokasi di sini di lapang, tidak ada tempat lain yang ditetapkan, tetap dapur umum, logistik, pengungsian.
5: Sementara itu, Staf BPBD Kabupaten Sukabumi Dedi Hidayat menjelaskan, kebakaran terjadi sekitar pukul 14, api pertama kali terlihat oleh anak-anak di area MCK umum yang berada di tepi pemukiman sebelum akhirnya menjalar dengan cepat akibat tiupan angin dan rapatnya bangunan rumah adat. Diduga kuat sumber api berasal dari korsleting listrik di area MCK karena mayoritas rumah beratap ijuk dan berdempetan. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain.
3: Puluhan massa dari Aksi Reformasi Pemuda dan Mahasiswa Aksioma Kota Banjar kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banjar Senin 27 Juli. Kedatangan mereka untuk menuntut percepatan penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017-2021.
8: Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menyampaikan langsung tuntutan organisasinya di hadapan perwakilan kejaksaan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berlama-lama mengungkap kasus ini.
9: Nanti sekitar 2 minggu atau 3 minggu kurang lebih itu, Pak. Nah sekarang ternyata hampir 3 bulan. Ya kami tanya, kalau besok dalam waktu mungkin kami tentukan nanti kita mau rapat evaluasi, tidak ada progres, maksudnya tersangka diumumkan, ya kami duduki, Pak.
8: Kasus dugaan korupsi tunjangan ini sudah berjalan 2 jilid. Pada jilid pertama, Kejari Banjar telah memvonis dua orang tersangka dengan kerugian negara ditaksir 3,5 miliar rupiah. Kini di jilid kedua, penyidikan dikembangkan dan menyasar lebih banyak pihak, termasuk sejumlah mantan anggota DPRD periode 2017-2021. Kasipinsus Kejari Kota Banjar Budi Prakoso menyatakan Juni lalu pihaknya telah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jabar. Saat ini masih melakukan pendalaman.
10: Penanganan pada saat ini masih pada tahap penyidikan, telah dilakukan ekspos pada bulan ini. Berdasarkan petunjuk dari pimpinan, masih perlu melakukan pendalaman.
8: Pihak Kejari Banjar menyebut detail pendalaman kasus merupakan rahasia penyidik. Hingga kini proses hukum untuk kasus masih terus berjalan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online. Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi memulai rangkaian Hari Penyiaran Daerah 2026 Harsiarda. Kick-off kegiatan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Anak Nasional di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat pekan lalu. Acara diisi dengan storytelling, edukasi penggunaan media secara bijak, dan peluncuran ikon siaran ramah anak milik KPID Jabar. Wakil Ketua KPID Jawa Barat Almadina Rahmaniar menyatakan, kick-off Harsiarda sekaligus launching ikon siaran ramah anak menjadi bagian dari upaya mengajak anak-anak lebih bijak dalam mengakses media. Perlindungan anak sekarang juga harus mencakup ruang digital. Almadina menekankan penggunaan gadget dan internet perlu pendampingan orang tua. Tanpa pengawasan, konten yang tidak sesuai usia berpotensi berdampak negatif bagi anak.
11: Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi refleksi untuk kita semua bahwa perlindungan anak yang sering dibahas saat ini bukan hanya berbatas pada hal-hal yang bersifat langsung, tapi ternyata yang saat ini diakses sama anak-anak setiap hari, yaitu ada media sosial gitu, media berbasis internet, yang ternyata itu juga membahayakan bagi anak. Dan itu juga kalau misalnya kita bisa mempelajari ke arah sana bahwa bagaimana kita bisa melindungi anak, salah satunya adalah dengan membatasi tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
12: Tadi juga Mbak Alma menyampaikan beberapa hal, masih ada yang nonton TV, mendengarkan radio dan sebagainya. Seberapa penting menanyakan itu kepada anak-anak atau orang tua mereka yang mendampingi?
11: Karena berkaitan dengan regulasi yang belum seimbang di negara kita, bahwa di televisi dan radio kita sudah ada regulasi yang artinya tayangan-tayangan sesuai dengan kebutuhan anak di usianya gitu. Sehingga kalau misalnya media berbasis internet belum ada regulasinya, berarti tayangan-tayangannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga anak-anak di kondisi sekarang ini, walaupun era digitalisasi, tapi tetap harus diberikan tayangan yang sesuai dengan kebutuhan, yang tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan dari.
3: Berdasarkan riset KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio, sementara hampir 99,8% Gen Z sudah mengakses internet.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssnijabar.net.
3: Ratusan belangko buku nikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Senin siang raib digondol maling. Tiga orang saksi telah dimintai keterangan polisi. Di sekitar lokasi kejadian tidak terdapat kamera pengawas.
14: Aksi pencurian dengan sasaran tak biasa terjadi di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bukan komputer atau barang elektronik lainnya, pelaku justru menggondol ratusan blanko buku nikah yang tersimpan di laci ruang kepala kantor. Kasus tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan saat hendak beraktivitas seperti biasa. Ia merasa ada yang tidak beres setelah melihat kondisi pintu kantor. Diduga, pelaku beraksi saat kantor sedang sepi. Tidak adanya kamera pengawas di lokasi kejadian membuat petugas harus bekerja lebih ekstra dalam menangani kasus tersebut. Jajaran kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus tersebut, termasuk meminta keterangan dari tiga orang saksi.
1: Yang dilaporkan adalah pencurian, kemudian setelah dilakukan pengecekan baik oleh OB maupun security yang di sana, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah, ya, buku nikah sebanyak 177. Kemudian kami juga menerjukan anggota untuk melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap perkara ini.
14: Sementara itu, pasca kemalingan, aktivitas kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3: Pengurus Koperasi Transportasi Bus Miniarta menyatakan kecewa atas pernyataan Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim yang melarang Bus Miniarta beroperasi di wilayah Kota Bogor. Mereka menegaskan seluruh armada telah mengantongi izin trayek resmi dari Kementerian Perhubungan.
15: Pengurus Miniarta menjelaskan saat ini terdapat 17 unit bus yang beroperasi sesuai izin trayek dari Kementerian Perhubungan. Karena itu mereka menilai larangan beroperasi di wilayah Kota Bogor perlu dikaji kembali.
16: Sungguh sangat menyesatkan bagi kami, terutama untuk karyawan-karyawan kami. Sekarang posisinya karyawan ini juga butuh dana. Jadi saya harap Bapak Wali Kota punya kebijakan yang lain, pertimbangan yang lain, untuk tidak ada niat untuk membekukan operasional operasi kami.
15: Pengurus Miniarta berharap pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan secara adil dan menyeluruh, termasuk melakukan pengawasan terhadap seluruh angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Bogor sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Dari Bernadia,
18: Madonna,
19: love is the bird.
17: Semua musisi terbaik pada masanya.
18: Kita puterin
17: Fox Radio.

0: MUI usul koruptor dihukum mati. Fatwanya sudah ada sejak 2005. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Majelis Ulama Indonesia atau MUI kembali mengusulkan agar pelaku korupsi yang terbukti melakukan kejahatan luar biasa dapat dijatuhi hukuman mati. Menurut MUI, usulan tersebut bukanlah hal baru, karena fatwa mengenai hukuman mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu sudah diterbitkan sejak tahun 2005. MUI menjelaskan, hukuman mati dapat diterapkan apabila tindak pidana korupsi menimbulkan kerusakan yang sangat besar, merugikan negara secara masif, serta mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan MUI, korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan luar biasa pula. Meski begitu, MUI menegaskan bahwa penerapan hukuman mati tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diputuskan melalui proses hukum yang adil. Fatwa tersebut juga dimaksudkan sebagai panduan moral dan etika dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Usulan ini kembali mencuat di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai kasus korupsi bernilai besar yang dinilai merugikan negara dan masyarakat luas. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
4: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluru Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kualitas udara Bandung termasuk terburuk. Bandara Husein uji coba penerbangan awal Agustus. Kapolrestabes Bandung bantah situasi Kota Bandung mencekam. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah kota sedang memprioritaskan peningkatan indeks ruang terbuka hijau biru atau RTHB sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan. Selain mengukur luas ruang terbuka hijau, indeks juga memperhitungkan kualitas vegetasi, sumber air, serta kebersihan udara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan menyebut kualitas udara Kota Bandung saat ini termasuk yang terburuk di Indonesia. Oleh karena itu, pemenuhan indeks RTHB dinilai menjadi mendesak dibandingkan pengadaan ruang terbuka hijau atau RTH. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung belum mengalokasikan pengadaan lahan RTH pada perubahan anggaran tahun ini, namun memilih lebih dulu mengejar pemenuhan indeks RTHB karena masih ada proses penyelarasan dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN.
1: Kita sedang mengejar indeks RTHB dulu dan juga bagaimana kita bisa mengejar masalah LSD sehingga kita bisa memenuhi standar tersebut. Nah, setelah itu baru kita akan lakukan berbagai macam mekanisme untuk pengadaan RTH. Kalau RTHB berupa indeks, indeks termasuk menghitung tidak hanya luasan, tetapi juga vegetasi, sumber air, kebersihan udara. Nah, sekarang ini saya harus akui bahwa kebersihan udara di Kota Bandung termasuk yang terburuk di Indonesia. Dan itu disebabkan oleh partikel diesel.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum sepenuhnya puas dengan kondisi infrastruktur penunjang di sekitar Bandara Husein Sastra Negara menjelang rencana operasional kembali terminal penumpang angkutan udara tersebut. Farhan menilai masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu disempurnakan sehingga pihaknya akan kembali memanggil sejumlah dinas terkait untuk melakukan penyempurnaan. Perbaikan menjadi penting agar masyarakat memperoleh akses yang nyaman ketika aktivitas penerbangan kembali berlangsung. Farhan menargetkan seluruh pekerjaan infrastruktur yang memiliki kewenangan pemerintah Kota Bandung selesai sebelum pertengahan Agustus, agar siap mendukung agenda uji coba penerbangan yang dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 8 Agustus 2026 mendatang.
1: Persiapan Husein, saya kemarin pagi meninjau persiapan infrastruktur di luar Husein, saya masih belum happy, saya akan memanggil lagi nanti dari dinas DSDABM dan DPKP untuk melakukan beberapa perbaikan. Mudah-mudahan bisa lebih baik dalam beberapa waktu ke depan. Kualitas kerjaannya aja belum halus ya, gitu. Belum puas aja saya. Menurut target sebelum tanggal 17 Agustus semuanya harus sudah beres ya. Tanggal 6 atau 6 sampai 8 Agustus ada percobaan penerbangan. Kita mah pokoknya nyiapkan jalan yang trotoar yang lampu ya. Parkir dihandle sama lanut.
0: Lembaga Survei Indonesia atau LSI mencatat rekor kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,4%. Meski tingkat pengenalan masyarakat terhadap program unggulan daerah seperti bidang pendidikan tercatat masih di bawah 50%. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan angka LSI tersebut merupakan hasil kinerja seluruh perangkat daerah, pemerintah kota dan kabupaten, serta seluruh masyarakat Jawa Barat. Survei LSI dilaksanakan pada periode 2 hingga 9 Juli 2026 di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat, melibatkan metode multi-stage random sampling yang melibatkan 800 responden terdistribusi secara proporsional.
2: Yang kerja kan bukan saya, yang kerja adalah perangkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai RT RW, sampai kepala desa, kelurahan, camat, dan seluruh warga. Itu bukan survei untuk saya. Itu survei di Jawa Barat, itu terjadi kinerja pembangunan yang relatif baik. Bukan saya kok itu, bukan kerja saya, itu kerja warga Jabar.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi atau asosiasi, termasuk masyarakat. Seperti halnya di Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku khawatir dengan maraknya tindak kriminalitas termasuk aksi begal terutama di kawasan Bandung Raya. Oleh karenanya Erwan menyarankan agar partisipasi masyarakat untuk jaga malam atau ronda diaktifkan kembali untuk mengantisipasi tindakan begal. Erwan meyakini ronda bisa meniadakan begal atau setidaknya ada penjagaan di lingkungan, selain juga aparat berwenang ikut mengawasi terutama di lingkungan atau kawasan yang rawan.
5: Sekarang semua warga di Bandung Raya ini merasa tidak nyaman. Nah, saya berharap kewaspadaan kita betul-betul ditingkatkan, ya, kewilayahan, siskamling seperti zaman dulu ya, ada ronda bergiliran di lingkungan maupun patroli di tingkat desa, kelurahan, terus tingkat kecamatan. Harus betul-betul lebih ditingkatkan lagi, dan saya kepada warga masyarakat yang saat ini sering keluar malam, kalau tidak ada yang mendesak untuk hindari dulu sampai betul-betul wilayah kita ini dirasa sangat aman.
0: Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi, membantah keras jika situasi Kota Bandung dalam kondisi mencekam. Kota Bandung diklaim dalam kondisi aman dan dalam pantauan pihak kepolisian. Bantahan diungkapkan Kapolrestabes menyusul beredarnya informasi maraknya kejahatan jalanan dan begal di wilayah Kota Bandung. Menurutnya berdasarkan hasil patroli siber, pihaknya mendapati laporan atau informasi yang disebarkan melalui media sosial mengenai kejahatan jalanan tidak semuanya sesuai fakta. Kapolrestabes menegaskan jajaran Polrestabes Bandung berkomitmen penuh menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung agar tetap kondusif. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir atau cemas ketika beraktivitas di Kota Bandung.
6: Terkait dengan berita-berita di media sosial bahwasanya ada daerah rawan, daerah merah, daerah hijau, dan daerah kuning, itu tidak benar. Polrestabes Bandung berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung ini tetap kondusif. Karena setiap saat kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.
0: PT PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selain menyiagakan puluhan personel untuk mengawal keandalan listrik di setiap pertandingan, PLN juga menyiapkan berbagai fasilitas sebagai lapisan pengamanan tambahan guna mengantisipasi berbagai kondisi di lapangan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dari Giovano mengatakan kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan setiap agenda strategis dapat berlangsung dengan dukungan pasokan listrik yang andal dan berkualitas.
7: PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memastikan keandalan pasokan listrik selama penyelenggaraan Piala Presiden tahun 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Untuk mendukung kelancaran setiap pertandingannya, kami dari PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis yang didukung dengan 80 personel, 5 unit GPS, 2 unit genset, hingga 3 unit kru bergerak. Selain itu, kami juga menerapkan sistem Zero Downtown atau ZDT guna menjaga kontinuitas pasokan listrik agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan aman, lancar, tanpa gangguan.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: 91,7 FM
9: Fox Radio Bandung.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: BGN siapkan sistem digital agar orang tua dapat awasi MBG. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital yang memungkinkan orang tua memantau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Melalui sistem ini, orang tua nantinya dapat mengetahui menu makanan yang diterima anak, jadwal distribusi, hingga memberikan masukan atau melaporkan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus memastikan kualitas layanan makan bergizi gratis tetap terjaga. BGN berharap kehadiran platform digital tersebut dapat memperkuat pengawasan dengan melibatkan orang tua secara langsung. Selain itu, sistem ini juga akan membantu pemerintah menerima laporan secara lebih cepat sehingga perbaikan dapat segera dilakukan bila ditemukan masalah di lapangan. Dengan adanya pengawasan yang lebih terbuka dan partisipatif, program makan bergizi gratis diharapkan berjalan semakin efektif serta memberikan manfaat optimal bagi para siswa di seluruh Indonesia. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali dengerin Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com. Feel the beat. Feel good.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox 3.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM Bandung.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
0: Feel good.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: KAI hadirkan Nusantara Explorer, kereta mewah bernuansa budaya Indonesia gaya hidup. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI menghadirkan layanan kereta wisata terbaru bertajuk Nusantara Explorer. Kereta mewah ini mengusung konsep budaya Indonesia dengan menghadirkan nuansa khas Nusantara di setiap sudut interiornya. Mulai dari desain kabin, ornamen, hingga elemen dekorasi dibuat terinspirasi dari kekayaan budaya Indonesia. Tak hanya menawarkan kenyamanan premium, Nusantara Explorer juga dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan yang berbeda dengan sentuhan seni dan tradisi tanah air. Selain fasilitas eksklusif, penumpang juga akan disuguhi pelayanan kelas premium yang dipadukan dengan suasana elegan selama perjalanan. Kehadiran kereta ini menjadi bagian dari upaya KAI menghadirkan pengalaman wisata berbasis budaya sekaligus memperkuat daya tarik transportasi kereta api di Indonesia. Melalui Nusantara Explorer, KAI berharap perjalanan bukan hanya menjadi sarana menuju tujuan, tetapi juga menjadi pengalaman menikmati keindahan budaya Indonesia sejak berada di dalam kereta. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali dengerin Fox Music Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com. Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
0: Tiba-tiba Kau mengangkat kisah tentang seseorang yang hadir tanpa diduga dan membawa rasa nyaman, tapi semuanya berakhir begitu saja dan menimbulkan banyak pertanyaan. Menurutnya, tiba-tiba Kau bisa diartikan sebagai pengalaman ghosting maupun hubungan yang menggantung tanpa kepastian. Single barunya ini menggambarkan pengalaman yang mungkin pernah dialami banyak orang. Seseorang datang secara tiba-tiba dan menumbuhkan harapan, tapi kemudian menghilang tanpa kejelasan. Ini dia Denanda dengan Tiba-Tiba Kau.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Seru senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
2: 91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox back again, tapi traffic nemenin kamu setelah kemarin kemana nih ngilang. Ada ya, tumbeng semuanya, ijen, pilek. Semuanya pada pilek nih, aku pilek kemarin ya. Sehat-sehat semua ya, cuacanya lagi kayak gini. Teman Fox, tapi traffic sampai jam 6 seru senja.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good, Neck Deep, teman Fox ya. Turn. Teman Fox, ternyata yang sakit banyak. Pepi, Eja, Ijan, terus Mang Ari di sini. Kayak COVID ini mah cuman dianggap biasa aja kayaknya mah. Tapi pola hidup sehat tuh harus mulai diterapin teman Fox, karena cuaca di Bandung sudah tidak bersahabat. Mungkin di semua belahan dunia juga sama kayaknya, cuacanya udah mulai ngaco gitu ya. Kalau kurang enak body nih, kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari seorang oma-oma namanya Jessie Galan dari Skotlandia ya. Jadi perempuan yang meninggal di usia 109 tahun pernah mengungkapkan rahasia umur panjangnya dengan nada bercanda katanya. Jauhi pria, wah. Karena lebih banyak merepotkan daripada manfaatnya. Masa sih? Selain tanda kutip katanya menjauhi para cowok, Jessie juga rutin berolahraga, sarapan, semangkuk bubur hangat setiap pagi ya. Jadi bubur tuh, bubur hangat. Dan menjalani hidup sederhana katanya. Meski bekerja keras sejak usia 13 tahun, dia tetap aktif hingga usia senja. Tentu saja komentar soal cowok itu hanyalah candaan khas Jessie katanya. Tapi yang jadi sorotan adalah gaya hidup sehat dan juga tetap aktif memang jadi kebiasaan yang diyakini berkontribusi pada umur panjang teman Fox. Karena memang kalau kita aktif bergerak, kita selalu melakukan kegiatan yang lumayan, kalau menguras mungkin enggak ya, mengeluarkan tenaga yang cukup lah. Itu bisa bikin kita jadi minimal berkeringat sedikit dan juga badan menjadi enteng gitu ya. Olahraga nggak bisa sih, minimal seminggu sekali lah ya. Kalau buat yang usia-usia udah 30 something, apalagi kayak gue 40 lebih, olahraga penting lah, tapi jangan terlalu berat. Secukupnya aja ya guys, hati-hati juga.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
5: Feel good. Fox Radio.

Dion.7 Fox Radio Bandung, feel good teman Fox. Kalau sekarang kan cuaca lagi panas banget ya, ini bikin kulit jadi kering gitu. Kalau misalkan kamu lagi ngerasain kulitnya kering, kamu cobain nih pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku, karena bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, ditambah lagi memelihara kesehatan kulit dan juga menjaga kelembaban kulit tuh ya, jadi kulit kamu jadi lembab teman Fox. Harga satu sabun Ultimate Kaliku-Kaliku itu adalah Rp37.000 ya. Dapatkan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma, ada dong ya. Terus juga di Century, di K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Sama-sama adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto teman Fox ya. Kalau mau lihat nonton live YouTube-nya ada nih, cari aja kamu buka ya. Sama-sama YouTube-nya lagi pada nge-live tuh di situ.

Teman Fox, ini kalau misalkan kamu suka minum matcha gitu ya. Matcha tuh kan dari teh ya, tapi tehnya pakai susu gitu, teh hijau. Katanya orang yang suka sama matcha ini cenderung lebih penyabar katanya. Apakah betul? Jadi sebuah studi menemukan kalau cewek yang lebih sering minum matcha cenderung punya tingkat ketenangan dan juga kesabaran yang lebih tinggi dibanding peminum kopi katanya. Bukan berarti kopi bikin orang gampang emosi, enggak. Setiap orang punya karakter yang beda sih sebenarnya ya, dan banyak faktor lain yang mempengaruhi suasana hati. Tapi kandungan L-theanine namanya dalam matcha ini memang dikenal bisa ngebantu tubuh merasa rileks gitu tanpa mengurangi fokus. Ya, harus fokus teman-teman Fox ya. Kadang-kadang kita memang bisa teralihkan pikirannya pada saat kita menikmati minuman yang hangat gitu ya. Minuman yang enak versi kita beda-beda biasanya. Semua orang pasti punya minuman favoritnya. Ya, salah satunya mungkin matcha atau teh hijau itu gitu ya. Dan ternyata itu bisa bikin kita jadi lebih tenang katanya gitu. Sama kayak lagu yang satu ini teman Fox, ada lagu Teh Hijau dari Tulus. Apakah bisa bikin kamu lebih tenang? Coba kita dengerin ya.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Media Malaysia soroti hat-trick Mitchell Baker di Piala AFF 2026. Selengkapnya bersama saya, Fira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Penampilan gemilang pemain Timnas Indonesia Mitchell Baker di ajang Piala AFF 2026 menjadi sorotan media Malaysia. Baker sukses mencetak hat-trick saat membawa skuad Garuda meraih kemenangan meyakinkan dalam laga fase grup. Sejumlah media Malaysia menilai performa Mitchell Baker menjadi ancaman serius bagi para rival Indonesia di turnamen ini. 3 gol yang dicetaknya disebut menunjukkan kualitas lini serang Timnas Indonesia yang semakin tajam dan berbahaya. Penampilan impresif Baker juga menuai banyak pujian dari pecinta sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Kehadirannya dinilai memberikan dimensi baru dalam permainan Timnas Indonesia yang kini tampil lebih agresif dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Dengan performa yang terus meningkat, Timnas Indonesia diharapkan mampu melangkah lebih jauh di Piala AFF 2026 dan menjaga peluang untuk meraih gelar juara. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagi seru senja bersama Pepi Trevi.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
4: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
3: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
5: Fox Radio.

0: tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru sehingga.
1: Dan Fox, kita bakal bacain komentar-komentar dari netizen ya, tentang si Oma Jesse yang umurnya sampai 109 tahun. Sorry batuk. Nanti kita bakal obrolin itu sama komentar-komentar kamu yang katanya suka maca, lebih penyabar katanya yang perempuan-perempuan.
0: Biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

91.7 Fox Radio Bandung, feel good. Teman Fox, ini kita mau bacain komentar dari netizen ya. Dia bilang kan si Oma Jesse Galan, dia dari Skotlandia. Dia tuh umurnya sampai 109 tahun teman Fox ya. Panjang banget umurnya. Dan dia katanya sih bilang kalau misalkan lo mau panjang umur, dia ngomong jauhin para cowok katanya. Karena suka bikin repot, malah dia yang bikin kita jadi pendek umurnya. Nah, gue sebagai laki-laki di sini agak merasa tersinggung ya. Masa sih? Kayak gitu? Enggak lah, saling mengisi kali, Nek. Ah, Nenek mah suka ada-ada aja. Ada Alhara 23. Lah, bukan kebalik, Nenek, katanya. Iya, bro. Kebalik kayaknya, bro. Kori 1601. Duh, mana anak saya laki-laki semua lagi. Iya, yeah. Anaknya laki-laki semua ya. Agak-agak bingung ya. Ntar gak dapet jodoh lagi. Icon Butar-Butar. Wah, ini orang Batak nih sepertinya ya. Apakah berlaku untuk yang laki-laki untuk menjauhi perempuan agar panjang umur? Bisa juga sih ya. Bisa jadi juga itu. Sama-sama aja sih kayaknya. Kalau memang problematik mah problematik aja. Mau laki-laki mau perempuan sama aja ya. Kalau misalkan ngejauhin perempuan bisa tetap panjang umur atau bisa tetap panjang umur lah. Kayaknya aku gak bisa lagi. Gue tuh gak bisa hidup tanpa perempuan. Kayaknya gue tuh harus ditemenin. Karena gue tuh orangnya gak bisa semandiri itu kayaknya. Tetap harus ada tes perempuan. Dan anak-anak aku semuanya perempuan ya. Dan aku sayang sama mereka semua. Jadi aku akan selalu tetap dekat dengan perempuan.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.

91.7 Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus, teman Fox. Kadang-kadang kita kalau lagi mau dibalur gitu ya, pakai minyak, kadang suka terganggu sama baunya yang kurang enak gitu ya. Tapi kalau kamu cobain sangat-sangat minyak balur ya, ini wanginya lavender, teman Fox ya. Enak wanginya, serius deh. Ini wanginya juga bisa dipercaya, bisa mengobati masalah otot lagi, meredakan pegal linu, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml ini yang ultimate Rp230.000 ya. Dapatkan ultimate sangat-sangat minyak balur di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox ya. Jadi langsung aja kamu cobain ya. Dan gak ada tuh lah cerita-cerita, ih baunya kayak manula apa bla bla bla. Eh sorry, wangi lavender. Manula mana yang wangi lavender? Ya jadi kamu langsung coba aja. Kalau pengen tahu dulu, Pep, pengen coba ngambe, pengen ngendus dulu, datang ke sini di Jalan Abdi Raya nomor 12C ya. Forever.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good radionya sangat-sangat teman Fox. Transformasi dari kutus-kutus tentunya ya. Buat kamu yang hari ini lagi ngerasa kayaknya gue malas dah kalau mau harus ke Kertajati, tenang bos. Bandara Husein resmi kantongi sertifikat bandar udara. Tuh ya. Istilahnya adalah SBU ya, dari Kementerian Perhubungan. Sertifikat ini menandakan bandara sudah memenuhi standar keselamatan buat melayani operasional pesawat jet berbadan sedang seperti Boeing 737-800. Pihak Angkasa Pura Indonesia ini menyebut sertifikasi ini menjadi langkah penting menuju optimalisasi sekaligus reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Mereka juga mengapresiasi dukungan dari Kementerian Perhubungan, TNI AU, kemudian juga Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, dan juga berbagai pihak yang ikut terlibat dalam proses tersebut gitu. Sebelumnya operasional penerbangan jet ditargetkan mulai berjalan pada 17 September 2026. Dengan terbitnya sertifikat ini, Bandara Husein Sastra Negara semakin siap kembali melayani penerbangan pesawat jet berbadan sedang, baik untuk rute domestik maupun internasional di masa mendatang, teman Fox ya. Kayaknya sekarang masih yang domestik dulu kali ya. Dulu kan kemarin ada yang internasional, Singapura kalau nggak salah ada. Ini yang masih berbadan sedang ya, belum yang gede. Tapi alhamdulillah lah, jadi nggak terlalu jauh-jauh banget lah.

pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Preview DPMM FC versus Persib Bandung. Misi amankan tiket semifinal Piala Presiden 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Persib Bandung mengusung misi mengamankan tiket semifinal saat menghadapi DPMM FC pada laga kedua Grup A Piala Presiden 2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa malam ini. Maung Bandung datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan pada laga perdana. Hasil tersebut menempatkan Persib di puncak klasemen sementara Grup A, sehingga kemenangan atas wakil Brunei Darussalam itu akan membuka peluang besar untuk memastikan langkah ke babak semifinal. Meski diunggulkan, Persib dipastikan tidak akan menganggap remeh DPMM FC. Tim lawan mampu menunjukkan kualitasnya setelah bermain imbang pada pertandingan pembuka, sehingga diprediksi bakal memberikan perlawanan sengit. Dukungan ribuan bobotoh di Stadion Sijalak Harupat diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad asuhan Igor Tolik untuk meraih 3 poin sekaligus menjaga peluang menjadi juara Piala Presiden 2026. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagi Seru Senja bersama Pepi Trevi.
4: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
5: 91.7 FM. Feel good.

91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good. Sebelum pamit nih, aku mau bacain komentar-komentar lu yang udah masuk juga. Ini ngomongin soal yang usianya sampai 109 tahun, tipsnya adalah jangan deket sama laki-laki katanya. Dari Dewo Sulistianto, nih cowok-cowok semua banyaknya yang komen. Terus kalian tahu gak kenapa usia laki-laki gak ada yang panjang? Aduh. Iya juga kali ya. Gue gak tahu sih.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Sembunyi dari Bumi menceritakan tentang kisah dua orang yang saling mencintai tapi nggak bisa dengan bebas menjalani hubungan mereka karena adanya perbedaan yang ada. Alih-alih menyerah, keduanya memilih buat terus bertahan dan membuktikan kalau cinta mereka layak diperjuangkan. Hubungan di tengah berbagai rintangan. Pesan utama lagu ini sederhana, cinta yang tulus pantas buat diperjuangkan meski jalan yang harus dilewati nggak selalu mudah. Ini dia Anet dengan Sembunyi dari Bumi.

0: itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

90.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam semua. Hari Selasa 28 Juli 2026, Raden Citra nemenin kamu di Fox Night Show sampai jam 9 malam nanti. Hari ini Raden Citra ngerasa capek banget, entah kenapa ya, mungkin karena kemarin abis banyak aktivitas di luar dan rasanya tuh lemas banget, terus pengen tidur aja bawaannya. Kalau misalkan kamu badannya lagi gak enak juga nih kayak Raden Citra hari ini, jangan lupa untuk selalu balur pakai sangat-sangat ya teman Fox, supaya kesehatan kamu tetap terjaga. Dan untuk nemenin kamu malam hari ini yang lagi bersantai, yang lagi di jalan, Raden Citra bakal muterin lagu favorit kamu teman Fox. Mau lagu apa, Indonesia, Barat ataupun Asia, Citra siap sedia untuk memutarkan lagunya kamu di 08122 4774917 ya untuk requestnya.

Buat cewek dan buat cowok, yang namanya rambut itu pasti jadi satu hal yang penting banget. Kalau misalkan rambut rontok udah pasti bikin stres ya. Dan kalau misalkan kamu stres yang ada, rambut kamu malah makin stres lagi. Makin stres lagi, makin rontok lagi teman Fox ya. Karena ya hormon-hormon stres itu bisa mengakibatkan rambut rontok. Nah, untuk menjaga kesehatan kulit dan juga menjaga elastisitas dan membantu menyuburkan rambut, pakailah sangat-sangat minyak Tanamila Tanamu Klasik teman Fox, karena punya kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung dan juga minyak zaitun, dan ada tea tree oilnya juga yang dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas dan membantu menyuburkan rambut. Dengan harga 1 botol per 100 ml-nya Rp215.000, kamu bisa dapetin khasiat yang luar biasa tadi. Untuk dapetin sangat-sangat minyak Tanamila Tanamu Klasik, gampang banget, ada di Kimia Farma, ada di Century, ada di K24 dan pastinya di Fox Radio Bandung. Gak bosan-bosannya Raden Cira juga ngingetin kalau sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

107 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini dia Afgan dengan Panah Asmara Town Fox. Kamu mau dengerin lagu apa? Mau lagu Indonesia, Barat, ataupun Asia? Tinggal bilang sama Raden Citra di 08122 4774 917 untuk request lagu via WhatsApp-nya ya. Kalau misalkan sekarang kamu lagi ngerasa pening banget, mungkin ini adalah salah satu side effect dari kebiasaan kamu scrolling sosial media terlalu lama, Town Fox ya. Karena ada sebuah riset yang bilang kalau misalkan healing paling ampuh adalah istirahat dari media sosial selama 1 minggu. Jadi ini tuh ada riset dari taking one break from social media improve well-being, depression, and anxiety katanya ya. Jadi control trial ini nemuin kalau misalkan istirahat dari Facebook, Twitter, Instagram, dan juga sosial media lainnya selama 1 minggu itu bisa bikin seseorang lebih bahagia sekaligus bantu nurunin depresi dan kecemasan seseorang. Dan riset ini melibatkan 150 orang lebih yang dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana satu kelompoknya diminta puasa medsos selama 7 hari, sementara kelompok lainnya tetap menggunakan media sosial seperti biasa. Dan hasilnya ternyata kelompok dengan detox medsos justru menunjukkan kondisi psikologis yang lebih positif. Jadi mungkin selama ini bukan kita butuh healing yang mahal-mahal keluar kota atau keluar negeri, tapi justru healingnya adalah stop dulu medsos selama 1 mingguan. Nah, selama kamu stop dari sosial media, mendingan kita nikmatin lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra Taman Fox, karena Citra punya lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi. Ada juga lagunya dari Laila Halif dengan Shakespeare's in Love di Fox Net Show.

pernah gak kamu ngerasa pas ngaca kok wajah kamu rasanya kusam banget ya? Nah, ini bisa jadi pertanda kalau misalkan di wajah kamu tuh banyak banget sel kulit mati dan juga kotoran. Untuk mengangkat sel kulit mati dan kotoran yang ada di wajah kamu, kamu bisa pakai sanga-sanga face mask nih dengan wangi macanya yang bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harganya murah, satu sanga-sanga face mask ini sekarang lagi promo. Selama persediaan masih ada tapi ya, harganya Rp40.000 aja dan kamu bisa beli di Voxery Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Cira juga gak bosan-bosan untuk ngingetin kamu kalau sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Waspada kemarau. Ini daftar 13 kecamatan di Kota Bandung yang berpotensi krisis air bersih. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Wargi Bandung, musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung memetakan ada 13 kecamatan yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau tahun ini. Data BPBD mencatat, potensi kekeringan tersebut mencakup 24 kelurahan, 114 RW, dan lebih dari 6.300 kepala keluarga atau sekitar 23.000 jiwa. Wilayah yang paling rawan berada di kawasan timur dan utara Kota Bandung, seperti Ujung Berung, Cibiru, dan sekitarnya. Pemerintah Kota Bandung memastikan distribusi air bersih melalui mobil tangki telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Selain itu, Pemkot juga terus memperluas penghijauan dan ruang terbuka hijau sebagai solusi jangka panjang agar cadangan air tanah tetap terjaga saat musim kemarau. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang, kita dengerin Raden Citra di Fox Night Show.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.

0: tempat segalanya suka duka ada di Bandung.
1: Bandung itu istimewa.
2: Kota yang hahaha.
1: Bandung itu kota 1000 pelajaran.
3: Sehat, aman, tentram.
4: Bandung itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Bandung itu aing pisan.
1: Selalu bikin kangen.
0: Mana lainnya?
5: Bandung itu cinta, hati, masa depan, dan pernikahan.
6: Hareudang, tiis, hareudang.
7: Bandung itu romantis.
8: Bandung itu segalanya, tempat saya.

Hits Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam buat kamu teman Fox yang bergabung barengan sama Raden Citra malam hari ini. Kamu masih punya waktu 1 jam untuk request lagu favorit kamu, mau Indonesia, Barat, ataupun Asia, sama Raden Citra bakal diputerin. Terima kasih banyak buat Amalia yang udah request malam hari ini dan pengen diputerin lagunya dari Vanessa Z dengan Menjauh. Ini merupakan salah satu lagu terbaru dari Vanessa Z ya, yang ada di Fox Press rilisnya dari Fox Radio Bandung. Terima kasih udah request. Terima kasih juga untuk Fauzia yang malam hari ini udah menyemangati Raden Citra untuk siaran. Dan untuk requestnya pengen diputerin lagunya Kortis, yang mana aja, yang penting Kortis siap diputerin ya, tungguin aja. Halo, selamat malam buat Dinda. Malam hari ini lagi di jalan menuju pulang ke rumah setelah dari rumah sakit katanya ya, dan pengen diputerin lagunya Bahagia Lagi dari Pice Kota untuk aku yang sedang berbahagia bersama keluargaku aja malam hari ini. Oke. Kalau kita requestan kamu langsung diputerin sama Raden Citra teman Fox di Fox Night Show. Ada Vanessa Z dengan Menjauh, ada Pice Kota, dan ada juga lagunya Kortis buat Fauzia di Fox Night Show.

paling menyebalkan kalau misalnya kamu udah capek-capek beraktivitas, sakit pinggang, gak ketahan, terus nyeri persendian juga. Nah, untuk mengatasinya, Citra punya powder sanga-sanga nih teman Fox, yang bisa digunakan bersama minyak balur sanga-sanga untuk membantu meredakan pegal lindu, encok, dan juga nyeri persendian. Untuk harga satu bungkus powder sanga-sanga itu Rp75.000, dan kamu bisa dapetin powder sanga-sanga di Fox Red Bandung. Langsung aja mampir ke Jalan Abadi Raya nomor 12C. Tapi kalau misalkan kamu lagi mager untuk datang ke sini, tenang aja, bisa juga dibeli online di Sanga-Sanga Bali ataupun lewat TikToknya Fox Radio Bandung, teman Fox ya. Dan perlu diingat juga kalau Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, malam hari ini Citra lagi mengingat masa lalu, yang mana kalau dipikir-pikir Citra tuh ngalamin berbagai macam era ya, bisa dibilang dari era analog ke digital gitu. Nah, kalau misalkan kamu seumuran sama Raden Citra, mungkin lahirnya di sekitar tahun 92 sampai 99-an, ini tuh merupakan satu era yang mana orang-orangnya disebut-sebut mengalami salah satu masa kecil paling unik dalam sejarah. Karena ini merupakan generasi terakhir yang tumbuh tanpa smartphone dan juga media sosial, tapi cukup mudah untuk beradaptasi sepenuhnya dengan perkembangan teknologi digital saat beranjak dewasa. Karena kita ini generasi yang mengalami langsung transisi dari dunia analog ke era digital. Dan para peneliti juga sering menyebut kalau generasi ini sebagai generasi jembatan, yang mana kita ini merasakan masa kecil dengan permainan di luar rumah, terus kita juga ketemu sama kaset, terus mengalami masa-masa internet awal sebelum akhirnya kehidupan kita semakin connected dengan online things gitu ya sekarang. Nah, kalau Mutra dan Citra nih, selain orang-orangnya bisa beradaptasi dengan baik di masa digital ini, orang-orang angkatan 90-an juga punya muka yang awet-awet muda loh.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital, buat batasan waktu, dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
6: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: menjaga kesehatan kulit teman Fox ya. Nggak cuma cewek, tapi cowok juga perlu nih. Karena kadang sekarang Bandung siangnya panas, malamnya dingin. Itu tuh bikin kulit jadi cepat kering dan bisa bikin kusam juga teman Fox. Untuk membantu regenerasi kulit, kamu bisa pakai Sanga-Sanga Natural Cream yang bisa membantu merawat kesehatan kulit wajahnya kamu. Dan sekarang harganya lagi promo teman Fox, yang mana harga satu Sanga-Sanga Natural Cream ini bisa kamu dapetin dengan harga Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan kalau misalkan kamu pengen beli natural cream dari Sanga-Sanga ini, ada banget di Century, di Kimia Farma, di K24, dan pastinya di Fox Radio Bandung juga ada Town Fox. Tinggal kamu mampir aja ke Jalan Abadi Raya nomor 12C, kamu bisa dapetin Sanga-Sanga dan juga pastinya dapetin varian natural cream dan juga skincare lainnya Town Fox. Dan perlu kamu ingat kalau Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan.

nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Dan tim Ponsel FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini dia Nona Ria dengan teman sejati di Fox Night Show. Nganterin Citra untuk pamit malam hari ini. Dan pastinya buat kamu yang sekarang lagi patah hati, tenang aja teman Fox. Yang namanya patah hati bisa sembuh kok, asalkan kamu banyak positive thinking dan banyak me time lah ya, quality time dengan diri sendiri, mengisi cinta yang mungkin selama ini hilang dengan mencintai diri sendiri. Salah satunya dengan pakai minyak balur sangat-sangat teman Fox ya, karena punya wangi yang bisa merelaksasi dan pastinya bisa menghilangkan masuk angin, perut kembung dan gatal-gatal akibat digigit serangga. Terus juga bisa dipakai sebagai minyak urut untuk membantu meradakan pegal linu, encok dan juga nyeri pada persendian teman Fox ya. Dan perlu diingat juga kalau sanga-sanga ini bertransformasi dari kutus-kutus dan merupakan racikan dari Babe Bambang Pranoto teman Fox ya. Terima kasih buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra. Besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama. Dan kalau misalkan pengen dengerin lagu favorit kamu, stay tune terus barengan sama 91.7 FM Fox Radio Bandung.

Feel the music. Feel the vibe. Feel the vibe.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: denger doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, patuh dan taat itu pada pemimpin adalah wajib bagi seseorang dalam hal apa yang ia suka atau benci, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah maksiat, maka tidak wajib patuh dan taat. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: jalannya.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Musik-musik terbaik setiap hari.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.